semoga cocok kenai tong lerono norok kenai temu all India radio agar telah fokus ang rakyat dini ni pandawa sang radio bisi sulusi eba 90 years kemana tu yai kok tu setai ni salai ne aw kok borok kok tu yai kok rubai awet ni radio belai no tuba mutong sang dini korok sa si kereng no mangka borom kenang

bakak ni malayo salayo kapang makok okok bay no atayo kothomak kapang ma okothomani katija kokrok rechap mongo abono jeng khanalayo jin bakana sarangro hai na hai te tang sa rechap mong Jeng asuk jora, bishana debor matai manusia deb manusi debor mani korang rezap mungkinaka, tapi bukti tangsa rezap mungkinanai, abongka, shorobi debor ma, by bishana debor mani korango, abong.